tia menim de ukom menim de dawso menim amani e bia wo para men pai boni sa nyu ya chiri no awra de man sa chiri ni wachi